na ibyo abantu barimbye bakabaginda bashikiriza biciye mu ndirimbo yabo yitwa ngo afadhali ngwatsi imana yari kumwe na umuntu n'ukuri ibintu byaguca bigenda bimera nabi cyane kuko burya abana babantu harukurusanga bapanga ibintu bagapangira abandi abantu ubuzima bwabo ariko harukunyeza sanganye n'imana yamaze gupanga ubuzima bw'umwana w'umuntu nico gituwa kugira ngo afadhali Mungu si asumani nuko rero wewe kugenda twumviriza hamwe n'isamizi y'indundi kritsure ndibata kubanda uryoherwa hamwe natwe n'indirimbo zigenda zitandukanye.

baza yuko kubanjuka cyane kuryoherwa ni bisaba gusa ufite n'izika ndirimbo za Sekira oya number ariko kandi no muri gospel barafise indirimbo nyinshi cyane kandi zitambika kandi nziza cyane rurumva ko tuko tugenda dutegura imitsima yacu kugira ngo duheze tuze kwakira ijambo ry'Imana neza mu mitsima yacu.

kangane bazo ducamo ni cyici cyane bijyanye n'ucamo ukumvuri hebuye kumumenga gukora ibi nabiri yagira ngo bivemo ari kihangane niyumerewe neza irinde guhemuka

0: Dia Hila, Dia Hila, Dia Hila, Dia. Speleke mawa Dia Hila,
1: Speleke
0: Dia Hila,
1: Songonga
0: Dia Hila.